iusini muan te pentai ikai sakararikin menga pukana te kai ngapung irei pain namaraki tararuakin menga untowana oindikiau okinakeu antai mai ikin na pera eriki patowana na pe oin memara kakatongan nano ukana te metua tararuakin arapiki meravarede Jika kau mana no ikutin katimia tuan, isakin narapike me aramerau.

Mauri, ara wara waya ay mahurin ta mol. Ida gamu ta tahan mengin koy green pack. Bugin na mirong orong waya ita kari perepe. Ay kuna ndi koy green pack ita nang ikawa. Hagi ya agi roko ya yara kani green pack. Wawang kaya yara kani ko mengin nang ipeira. Ay kuna ni karuru makurin kana ya ito uwa kina konte wana ay bugin di kwani green pack. Ay kaya kam makuri bugin kam usirawan naram makuri. Kati metoa kiripes tebu putu. Kerjilah jika ia berani potong kaki menteri potong ini makuri. Ada melat di mana mangan ayah absen taruhan cerita panin. Orang mana nak negara utara New Zealand.

Apa yang kan nilai lah kata nasi bukan tetawan away ye ngaya dente day na wakina komen day tong ram me awo wakidi kaken na teme ton roro ni ko ye imaina nang tau roina pen kekeri kak mai dari kim.

kata ni beliau. Kayaknya semasa jawab anak kahang di kopi ni dek. Aku semua kai. Ayat tapi apa nak anak dekat tadi mahu di sini malam ni kan? Apa agak dikira tu ni kiri kanan nanti sekarang wan tu apa panen? Kata nota apa energi itu di sini nak kahang di kopi kiri dek. Tapi ni mahu kuliah ringkai jalan bayi nak kahang di kopi ni ada kata wawa. Oh enak nak kata nota kita tadi ada nak ngokir arah nanti di kopi tu. Amerika apa? Tapi ni ada kamu kata ni ye ye. Hari hari aku pun cipana, ni kau lihat ini kau ini kain tarawat ini ini nama biasa. Jadi nanti hari kita ini kau semua kau ini kiri ini kasih ini kiri ini tak. Jadi kini jawab ay, nak pun kain ini bising jangan di kau lagi. Karena Amerika apa ni pun kai kai. Ibu kini jawab ni pun, oh enam orang mentana ya, antuk kini jawab makian si point. Ibu kini jawab apa pun, enam orang mentana makian si point, antuk kita boleh. Jaga teni pun, ayam pun nak cari hari. Ibu kini jawab apa pun. Manika ina ko pwede. Anjakan niya pong ni piyeso e panin. Handa sinda ba o sa waya ni karikitay ng katino to atara ang kilipes sa po

0: 人你个，哎哟，俺看不那都话那哎，对面做啊，俺这都来不进，也看不那哎，不回来，哎，都来的没可能我的 service， 要那个，人俺看不那哎，他们跟 electrical service， 人俺那 service 还个，都话呢，可不我跟对方，人你那个，那可能我跟对方，这个我问，怎么过来你看不到啊，这个听我，哎，怎么过来 ，young days，
1: 呀。Ya, tidak apapun kepada-pada. Bahkan kami kata-kata, Roy tidak ada service tamtun electrical service yang berdekat.
0: Heng, ya ini ada yang tamtun electrical service, anda yang kawan, ya kaya lah, ayah kaya buri. Ayah kaya, ayah kaya kini kawan, ada kukunan kapuwa ini ada daya. Min, kita kira kukapuwa ini. Ayah pun dukan apa ini, itu, kita bu, ada kutangiria. Nakon kita merwa, ada kukantan yang ayah. Melbukan dengan ayah kawan, ayah kanya. Oh, ya ini orang dari mana ini orang naik kan? Nana
1: saya saya mau menjadi 9 PTU, the 12 PTU, the 18 PTU, 24 PTU. Oh, wait, kita nak buat the PTU.
0: Hehehe, ya, wala, kita kau bawa poli naik kereta ye ini kan? Oh, ayuh anda betul orang kampar lah. Anda kalau kau kau buat naik kan? Kau sih kau buat itu. Me, free nada, the install kekan makina. Nakon nama habis. Nakon mengam, nakon tetapu ada kucing dia, baik enakan mati.
1: Airoiroi rana pem, airoiroi rana, ane orang ini buah buah kita kau ya tapu nama kuri. Baraya tapu tapu, awak pun siro kena perawatin naya ya kau, naya tapu nama kuri. Kena mita bu ekaris saya tak kau kau, ke kampanye kau kau, ke punin kau ya kau kainan wa, ane ya kau me, kurang ini tapu tapu. Airoiroi rana pem, rana pem ya servisan.
0: Hehe, asal sih gaya, tapi ini kalau ekam ini, papona. Ya pondang bebete, ke ne bebeta, anana kuat ayam, ba ya pondang boroi. Ayak si boroi, mai yang anu kau dapat jangan katin ne ya kon, aika arang guardi, arang kalau kau mena ina nona, ya mai teru nanum, ah ya mai teru am nana kino. Hehehe, ya man.
1: Iya man man.
0: Ida kini nane, ah tu kau dapat mai bukan nana service, atin metu nika boroi ya angkam mana atamdan elektriko service. Tuan yang bayar pun makul ini kahatenta, itu orang yang bayar bukan. Gue ada kau yang mau pilih ni kena mouse, nak kunci standard ni pilih, aja apa ini lagi kau yang New Europe, yang Amerika, yang NASA. Jadi semua, anak tangan pilih, tamdon elektriko service, arang bayar roy. Seksi ngaya, aku nak lepas ni pun ibu pogi, ni makul ini kahatenta, aja aku lelaki, tidak ada mabis, tidak ada uang kena mabis, aku nak lepas roy, tidak ada uang kena mera, aku nak lepas roy, on tap nak. Oke, uringa, ayo anda dah angkamban. Eh, tahu roh ini bogo. Ini kat teru nampak yang mengam. Di mana nanti makuri? Ini kahapenta. Hehehehe. Ida kini nane. Oh, senang kita buat anak kunci ya kon. Kuat aja. Eh, di mana nanti dah angkamban? Tamtun elektriko service. Oh, ya kon ada apa? Ibu bogo ni kerana tekes. Nak kunci nama ya kon. Kami habis. Kami mengam. Kami dapat tak ikhaya nama tu. Orang betul betul kata ini nama tu. Macam mana anak anak muih kau betul betul kata sih nam. Tapi dapat tangkut diri dengan iron tamtun elektriko service. Ane dapat dokar betul kan nama. Orang yang aku kata ini nama muih kau. Nak untuk tanya aku mohon kepo ayai. Sengsing ayah. Kita yang kah ada yang mana nak mai turun. Paya anak anak naya kau. Itu orang itu am kampana elektriko service. Kau kah kura kura nama itu turun namka. Nakon kahina dia mohon sebagai orang dia mohon doa. Dari sini lagi. Yaman.
1: Yaman man.
0: Orang nane. Jangan kau ini sebab dia tapi orang mana asal dari negara ini sebab mungkin nama yang dia mai turun. Nana tuanku dari tadi am kampana. Tamtun elektriko service. Dapat mana dah yo? Enak kau nak nikarina? Kesan nama sebab dia ni. Nikah dia. Nakon mai turun. Paling yang nanti dah tuan ini nakon an mai turun an boleh ni. Kita pun korang.
1: Oh, tes mohon semua
0: mana? Ini nampaknya service yang tes nara nara kita ini memang. Nego, anak tani sampai mana? Tamtun service. Nikah dia tes sekarang. Tes ini nampak jauh. Oh, tes underground.
1: Oh, ngaya underground.
0: Bunyak dia apa gaya? Oh, ayat tahanis, buat tahanis, ayat ada yang terlalu. Hehehe, ayat deh, kau yang kau yang amis, banyak kan kan makin amis. Dari tadi mana, tamtun dari cukup serius, pertemuan itu kampana. Eh, ayat profesional ada, ada tahan makuri, kau nak hari kan matis, tiaru, emel roy, ibu kan, na amusu, uring kan ada, kau yang ada uruakan misin was, bagai tekanan kau yai. Hehehe. ya kona le nga kora wala ba misinu hasane pa na ibu buki na koin ibu ki mugeti sa was do nanane ko yele uru ti mbam kai ponti kanga nga ti kai na to bam ibu ki tangiran tan de moyanga me ko ta ko ba uru ti mbam ana kam si sebu ana kam tai tai am kam bana e tam to nere kisko service na kora wan mbam na ko naruna are e ko uri le a ina ka na nga uru wakina
1: o ite ya to tapo
0: am nei kai kai te am tapo ke ana tapo tam to nere kisko service e te inta tapo Este ponen, puede tinte ponano, y porque no, y tiene tu am campana tanto en el chico service, y le ponen en que, a lo que boca que no en el service. De ahí que me hay yo en la namba, ay, que. Y
1: suba tenua aquí a boba y suba aquí a tenua tu guana, que suba tenua aquí a.
0: Oh, I'm going to be able to get the Mary. The Mary, you.
1: TamtonSim@gmail.com.
0: Yeah, man. Tamton Eric Cross Service. Want the Sakamayan Royco. The Sakaturan the Paiko. Oh, this is the Tapia Kiriko. Okay. Oh, the Contain Abong. Yeah, man.

Ini kata ubi biar cewa nabe, omen ni biar bayi tari, mekan wan nak utara tu bapurau. Hanya mungkin aku rasa ubi meni mewah nari riki ni mewah di tini mana? Ayah aku rasa ingkar ni teru ruari, ia tahu begini kau rasa nanun minaiu. Awak ia bayar hari ia fakirin na, nak undan tangan ibu aku Amerika hari tari kita navy. Eh, engan aku engan engkau di tini ayu, di tini ayu pun si karawan nanun negeri senana, bayar enak engan aron nanu kukurai. Nangana karya yang aku ina ibu kini manangana ibu kini tena kuarier, entangiri hari te tahu sah tari. Yang ti ini mana iu mesinana nrona kime tari no mana nari kaya tapi men, abun sisu kui puni rawiya ina nanti men era kayaan wanwa teri riki. Hari enti tahu yeri era moni mete yai tamaya, awan yeri senai ibu singa yanra, nikeke iya kini tararuaya nasi nai kaya nikai kawaiya, pana era. Anari kia rui awana anaki ipeki. Awana akina pera anari kainana. Ngayari nki yata yasi nana ba yareke nasina yu na kundira tina kuare te tausta. Oka manangaki nasina yana karimu ayu punte uwete ya monte bubura. On rawawata kini kanano kawa kira unti ya ini hei. Mepo ninge nki rawawata yai nanuna. Me ekastuka atipe pere na kundi nasina yu. Pankaneta kupa ipuntangiri ya nikanimananga. O enangana tekariyaya. Yang ia wakin aku kan di tepungnya kanuana, ni karaku aku apa ya aku tepung hari era, ini nanti tahu roy ni mana ngaji itu nasiyo, oh ni kapun aku ya kain dan awusu. Ia itu ini mana ya yo imetan di yeri sana nama tarina mana na, mana kapun roy ya monte purirei, awari tahu roy kain ni mana ngan aku nupu kai tari ke imerawa. Mende tadi era ini nua aku, oh ya pun roko nabe tina nute uana iron dia ini, kene yeri sana na, oh ya tang. Ayah bukusian asalnya bayar nangga kena, mana ngisto kui lari kena, ntarar ruaya tarina memahani nak ya warerek. Engi pun ti nak kafiru jadiin mani ay, ina nanti tanya men, imai naya, ekosna kuat tiya karina tiya kena. Eyang, nanti tiin mani yo, ibun tangiri apa enari kipa tiapista ke ti tausta, ti tangan ibu kai tari. Me ibun nak kona anu aki na, naro na yo, kanaro na apa enauruai gay nanti nana nangga yari era. Ibu ninge nuni nanu noy nanu kawak. Maya ki kuasa nanu senana. Maya tiba ya karaya. Ia ira nanu ngai senana. Oh ya suku nupuoki antara ruaya ya usu. Ia ngaiu anak pernya ni peperi awan ia udah tiin mana ia. Hari ya karaya. Ia era hari. Sebab apa? Ia ngaki kakorua nanu mina hari ia ngoiya. Ia kabu nakuwa mina hari. Oh ia ngaki mana ngai suku nira nanu senana. Nipun ngaki mana usu. Maya pensa kaiu tu kini tekarakirun tiin mana ia. Pa, ia pun mengaki nak kau tepung nak kanuana. Oh, tetapi ini mana yang kau ayu hari rangkang dek pada tahu sah itu hari. Ia mengaki ngeke ia kemaha, nimakuri maha. Oh, untuk ini tetapi, oh, yari kengaya pa, kau suntia pendiri kaki mina. Eng, jenis yang aku rakora tiung teh kairona, hari asal nikapuri mina, kaya nak uru ni rana nunsenana. Tetapi metu ani keke ia kemaha, nimakuri korakora, oh, nikakarawa eroirui. Oh, untuk ini tetapi. Ah, yari kengaya, bahas tatarar wat ya pe eh tapanin. Awar yari kita ini mana yo ayaranah George Washington untuk ente tay, pangaya anomoni presiden setiap ayah Amerika. Yang ayorong rongon demane eh George Washington. Hari kami an mina ke awar yari ke pun takkan dek bahas tay yeye ngaya imerawa. Kita sakat obi pe cawan nape imerawa ente yeye. Ngaya ringkiri ke angkut nak awar ngaya nari ke bahas tahu sang ngaya itari. Orang ini kukuri yeye. Yang nere enam makul itar. Anto kinti tain ke, ekarau ananu nanda kira nanun mina bayira nanun senana. Oangai ya mengapunya ina kuane era, etau roy maina. Hari hari kinga yang kande pa temon presiden senjaya ay Amerika. Oangai ya mengkande to kini muara karaki bukem jatien jatairi kayu. Oangau kantaringa bayiri kena betul tanari ini yang mencakaraki kayu ke, takaraki apun kuawa. Pangai ya puningi yang kia kikoro nanun dam kauru arako kantaringa ini nanun meum. Awangnya pun ia ini kesibangan mereka, yang kami nak tahu rawa kena bayi bukim, mereka untuk hari karawa. Yang kakin George Washington, ia kikota nanu kawa kena iron sena nangi SCP tanah bayana iya munda kikamananga, mereka bersemanya nanu sena nanu macam nanu rinanu, oh esok kunda nipuokia, oh ni mana tiakan nanu hari tagiria, mereka yang kari muari kira kain nanu ana iron sena nake iron ya kain nanu su. Antuk ente tay, maya punya iri kena kuana era, hari ya kami tahu roy maya kataya, hari hari kena kuina nakon tayrimi, hari hari kengaya pa testatu pa, hari hari situ pa yang

Okay, ayo tu kita nak arahkan detail ni. Ayo korang ini arah balik ibu kita ngoram jadi, enam tapuan. Uringan kanya pamkara kini kau amesu, ini nongakiru pangkanya nongdekin temuan ibu kita wiki aku. Korang arah balik ibu kita enam tay ngora. Awam sakara kini detail ni ayo boleh kita metan monis simion tateru. Konatikiroy, konamesuroy, sabu maki.

Na kwa hiyama usu utamena o sinana ateri tarume takawau. Yonono utua api meme o tarawa. Ororon simi ateri yonono utua on tapunako. Sakosa metakukurei payakeaka vitiana tenas tesipu tetari o temani o metepusika e simi ateri. Tairikin takona pongi na virevire. Pukini metina, yapon kurora kina. Rapatana, evenin danaus, tiramira pouya, yon nampu. Enakayaki rapatana, ntakaapong, tamanikaapong, tewatepuina. Tanikatanuata, tamena, sinana, tarinanaku, memaninanaku, awai pusikana. Me yon tarawa. Ayoidia natyanini, yarokon neu nakukurei.

Amen. The corona na pehaw tapi korang kena kuasa nongora ya kini dikira kan ni yon mewu FM 89.9 tengah pungai. Ah, nara tayo ang kaya ibon tapi mewu tapi ni simuin jawai suwa kini tetapi yon kan ni senang mga wakin ako na pehme reitante kanwante tengah pungai yo nama wani kakipusun na pehde tini mewu wakia. Ari tini ni mga tauroi pukim kuya ako kan kakipusun on kan ako na pehme katikiroin tengah pungai yo. Senang wakin na pehme me kau kira dengan rong-rong responsa ada pun tu komersial.

Nah, pendengar hari kita bawa detai bukan teh kan tangan. Rokon nara tarabon, temetan bus main kami ya kita kamtau roin rokon nara ni mewang kan teh ngapa ngayu. Tapi tak pernah ke yang ane ina koroi kanuan teh. Tangai naio nami ni mewang kan kanaruna pak kami detai kian tenam pada isu ane mewang kita perlu gua awa isu ane mewang.

0: Ikata orang lagi, orang mana nak kira untuk bawa tak ini makuri. Ibu kini kan ini apa? Business. Kerapa ia propose? Ke the Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperatives. Anu lewa kian dengan aku ni, ibu kini tahu ikat yo. Credit Union Day. Credit Union Day. Ke Credit Union Day. Jadi metu aku ringan, orang orang di Credit Union. Ke the propose ni kata orang mana? Orang kari ni mana jual nabe? Are ete metod bota kini makuri bukini kanem yape business koropa ya bobos data hanon ta kawring or te pukameru bukini the Credit Union Day 2026 the International Credit Union Day e kawringa ke wampunga gen joan nape nandiriri ki tangar wapu api mewanua nipungina ete katenua nika apong tena makaina ayo kitopa nika tuaririki koraki diririki ayo O ipakara roi tibi meni mewa no kitopa aripunta katenua ni kapong. Tebuto ni yungo kite theme bukin te International Credit Union Day 2026. Ipon kataroa kimen the World Council of Credit Unions or the Worldwide Foundation for Credit Unions. Eka ngay dekana. Credit Union Empowering Families, Members and Communities. Dekana ni kiribes. Popos ni kari ni mani wakata ngomane. Kari kira kia yao su, tani bai bai o communities. The theme ayo, ari yagami atata kakawakin the Credit Union, ibukin po utokan kari kira kia yao su, tani bai bai o communities ibukin te meo roi, o te kapaya e takapiangaki. Narunne e taaki, te kari kira ke the Credit Union, ebun katia ki mena yabirimane kaina, ke members. Are poposia akari kira kia rinanon takatangomane ni kainis me te kaini baire yon takatangomane Are asan baire yatan bai bai on gunana pendegen te mepio me yei te kari kira kia yu e potoha te kai komane on pogia mempa ni gunana tangomane ni te pekawe waririke on ikatime toati ipopoki na koya kaina pa anaki tarente sans ke ni gunana kari kira kia yatangomane mene ye Credit Union ni wakinan kari kira kita bewa narunte stoa Tia kawa tapi wariki. Ibukin dungan na pung the Credit Union. O ye yana workshop te bota kini makuri ibukin kanem yape. Business, karopay. O popos ke te MTCIC me Credit Unions. O tapi wariki rapata. Haki yana kawa kina konti me rorua te liri ayo. Ari yana wakin na taani makuri. Ntepi me uwa, ntepi me tenua ndo kitopa. Tuko anguran te liri wa teni me wakia. Ibukin te wana te wiki ayo. Awai the road show nupungina ete kapung tipi meni mewa nukitopa wawatenga awapi maonowa. Ipugin leitan taka meatata. Credit Unions ponterapata nikarikirake evaki sibukia mempa kia kaina awapusimaya takarinimane awakanako takatangomane kitilom nako ya kaina kia mempa. Toko akurupa te Credit Union pontipoposi nikarinimane o nikatangomane oe kaina kiroia tenga meni wen maisia meinano. Onsa ni koro tipi maonuwa ya ririki ni meyao. Yaka menuwa ki anawaki ni kapene ya antesua at the Credit Unions Act 1990. Ya irapata ni pepeire. Inanunta karikira ki at the Credit Union at Zenua. Towana tipepentararua ke Port Directors. Wawua komete ni katangomane ke Credit Committee. O Zenua komete ntararua. Hakia member na pangaiye ke Supervisory Committee. Yoni kiri pesa wapunye registered credit unions ke asa nikinaki ayisipi mewawa credit unions pa wapi metuwana yon nape nimewa yon Christmas wajapi maonuwa yon tarawate inainano credit unions ayika ipunusu kainte kawa taani makuri kainte community owa ipunrabata aki akarawa takarikari ntemane yarikire kini maisa ikaharuwa ipukintangiran takandikin credit union iru ya kaini kiri pesa On dikira kena pemaisia aika. Akari kari ntemane me aswai tawaki mia. On ka menua ki anteso. Gane tawaki minam credit union ki empota kin karikere kin temane. Kona kan ni ka menua ki anteso an kana yei. Eye ki ko kon mekin ka baran taro. Nte loan on te kare kari ntemane. Naru na pota kin karikere ke. Ake airi kere ke meta kata umane te kare kari ntemane. On bai bai yei tangon meni men nome te meinano. On sen koro tupi monua ya regin meau. Ako nan tawagi miya pa the Credit Union. Mkana swa iriki kina hakim kiyo ko swa register. Amukarikira ki ahiriki iriki metakatangomane. Namusu, hawa, temakoro. Hapa ni makuri wa hapa siriki. Taitabara, nakumei register nte maanga iriki kametuwa iswa ni purpose or credit unions. Kete cooperative or credit unions. Regulatory division ya the Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperatives. Kete MTCIC. Mendigin kina kimi ke certificate of registration the credit union. Oya kuna angkani ni kau kaki am account inti banki. Karikai buo ka menda na itera de tau teka. Rapat tapioa awam kuna ni kate ite inti powi. Ibu kia tanda ki kau kani meki ni kaparai ayatarau inti credit union. Ibu kini karikan te ibu buo kita yau ka kabarira na obisin te MTCIC ki karikai rayon. Isuan ni mewa tuwana wawanua tuwana ni mewa isua ki wawanua tuwana ni mewa wawanua na wante makuri. The credit union day puni bukira ngaira ni kapea credit unions yuan kiribesi ni kaputaan joan naape. Tebuto ni yang ontiririke yu credit union empowering families, member and communities ki puposin karini mane au ni katango mane karigirake ya usu taani paipai au communities. Sinapene ntikiroa ngaira ni kapea na napungu the credit union in China.
1: Ah, men mina pengurahan ten terungurung mana yes pasan yang aku akhir kita kau imtih ngapa ngai? Ah, yang usir dan peruan kerja dan naratai wabuyi merwa wadik di minister. Senang buta kita kau pun wanuake. Ngairin nanti metuan pun. Wah, kita kau dikin bus main kami. Kami akan kan. Karena kau ini pemikat kiroi. Pernah ke yang anak esok ya kak kita restrek. Aku akan aku nampak kata kira ya pernah ke apa na. Naku yang musu dorom. Awan teh ini kali itu aku kan kata kira ya nampak dana pungai kak awak kayu aki. Naya nampak semai kau dikit nak nanti. Tenam pantar pun. Ada isuan yang mewah kita perlu awak isuan yang mewah. Tiap tahun mahu terain. Aiy tiap tahun nampak kata kantan yang kami. Tengah apa ngaiyo.

0: Kata orang lagi, orang mana nak kirim tempat lagi ni makuri. Ibu kini kan dia business. Kerapai ya propose ke the Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperatives. Anu lewa kending apa ni? Ibu kini tahu ke ayo. Credit Union Day. Credit Union Day. Ke Credit Union Day. Kita ini tu agak ringan, nara bung the Credit Union. Kita propose ni kata orang mana, orang kari ni mana jual nabe. Are eti meto at po takin makuri bukin kanu yepe business karapa ya po pos data hanuan ta kawring at po kameru bukin the Credit Union Day 2026 the International Credit Union Day e kawringa ki on runga gen joan nape nandiriri ki tangar wa bukua kui mewanua nipungina ay ta katenua ni kaapong tena makaina ayo kitopa ni katuaririk koraki ndiriri ki ayo Oh, apa cara roy tu bimen mewan nak kita apa? Ada pun tak kata nuan ni kampung. Tapi tu ni yang mau kita theme bukan the International Credit Union Day 2026. Epon kata roy kita the World Council of Credit Unions or the Worldwide Foundation for Credit Unions. Eh, kangai dia kan? Credit Union empowering families, members and communities. Dia kan ane kiri pes. Purpose ni dari ni mana? Kata ngomane? Kari kira kaya ya usu tan bai bai o communities. The theme ayu ari ya me tata ka kawakin the credit union ibukin po tokan kari kira kaya ya usu tan bai bai o communities ibukin te meu roi o te kapaya e te kapiangaki. Naru ne etaki. Te kari kira ke the credit union ebun katia ki mena ye perimane kaina ke members. Ari po po siya akari kira kaya rinan te katangomane ni kainis me te kaini peire yon te katangomane. Ari asan bayri atan bay bay, anu kuna ana pendek ente mepiu ame yai. Takar kira kaya yu epo toka takai komane, anu pogiya mempa anu kuna an tangomane, ente pekawa waririke. Anu katih metuati epo pogi na koya kaina, pa anah kita rente sans. Kini kuna an takar kira kaya tangomane, mana ye credit union, nu wakinan takar kira kita pewa na rente stoa, tiakawa tapi warike. Ibu kini dungan ana pung the credit union. Oh iya, na workshop tepo taki ni makuri bukini kana miape business karopai. Oh propose kete MTCIC me credit unions atape warigira pata. Haki ana kawaki na kundi meroro atiriri ayo. Hari ana makini na tana makuri ntepi mewo ntepi metenwa ndeki topa. Toka ngoran atiriri ateni mewo akia ibukini tu wana tewi kia ayo. Oh ite road show nepongi na atakapung ntepi meni mewo ndeki topa. Wawa tenga awa pima onowa. Ibukin deh tanpa kami ada ata. Credit unions pon terapatan kari kira ke, awak kisi bukia mempa kia kaina, awak bersemaya tak hari ni mana, awak kan aku tak tahu mana, kita loan nak kaya kaina kia mempa. Toko aku rupanya credit union pon ti popos ni kari ni mana, awak ni kata tahu mana, awak kaina kira ia tengah menyian maisia mainanu, awak sana ni koru tepi mau nuwa yari dikini mau. Ya kami nuwa ki, anak awak ni kapan ia antiswa at the credit unions. Act 1990, yai rapata ni pepeire, inanun takari kira ke the Credit Union atenua, to wana te pepentararua ke poor directors, wawua komete ni katangomane ke credit committee, atenua komete ntararua, haki ya memba na pangaiye ke supervisory committee. Yon kiribe sovunye registered credit unions ke asan kinaki, esikwime wawua credit unions, pa wapime to wana yon nape, nimewa yon Christmas. Awak ya pun mahu awak yang antara betul ini nana. Credit unions, aikai pun musu, kain tak awa, tanam makuri, kain tu community. Awak pun rapat, aki akrawa, tak hari hari, ente mana? Jadi kira kira main saya kahro, awak bukan tangiran tak andikin credit union. Iru ya kain kita best. Awak dikira kira kira main siya aika, akari hari ente mana? Me aswai tawa kimiya, awak kira menua kia anteswa. Ganet tawa kiminam credit union kia ampota kini kari kiri ente mana? Kukunan kanya ni kamenua ki antesu angkana yei. Eya ki kukonime ki ni kaparana tarau. Nte loan o nte karekari nte mane. Naruna pota ki ni karikirake. Hake airikiriki me tangata umane te karekari nte mane. O ni paipai yei tanganu menimen naome tameinanu. Onse ni kuru tupi maonua ya riki ni meau. Akunan tawa ki miya pa the credit union. Nkana esu airiki ki nakim ki okoswe register. Am karikirake airikiriki me tangata umane. Namusu, hawa, temakoro. Afan makuri wa hapesiriki. Tapi tapara nak mai register ente mang area kami tu aisyuan purpose or credit unions, kita cooperative or credit unions, regulatory division yang the Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperatives kita MTCIC. mendekin kina kimi ke certificate of registration the credit union oya kona ngani nika kwa kya account in the bank kare ke ibu ka menda na itera de tau terra rapata ta peoa awa mpona nika te ite inte po ui ibu kia ta anda ki kokoni meki nika parai aya tarau in the credit union ibu kini kare kente ibu po ke ta yoha kawarira na abisin te MTCIC ki kare ke ira yon Iswan mewa tuwana wawanua tuwana ni mewa isuwa kia wawanua tuwana ni mewa wawanua na wante makuri. The Credit Union Day, puni bukira ngaira ni kapene Credit Unions, yuan kiribesi ni kaputaan cho anabe. Tebuto niya ngondiririkia yu, Credit Union, Empowering Families, Member, and Communities. Kia puhuposi ni karinimane, au ni katangomane, karikirakea ya usu, taan baibai au communities. Sinapene ntikiroa ngaira ni kapene, nanapung, The Credit Union in Germany.
1: Aku pun tiga meter nampen pun dorong nanti ngapa ngaji orang orang ni mewakili ke pun nang piri-piri dengan tetapi isi tepi me orang warik di minisai nang pohvan mewakili orang kawan yang dorong untuk kita kan orang ni mewakili ngaji aku kuri kongkwe mekan yang kuri kokan kanak pam katikiroi kita itu para pun siri tak kimi orang isu ni mewakili tapi rawa awa isu ni mewa enak orang dengan aku nak orang nanti kan orang tepi ngaji orang kau na wakili nak orang ini bersemaya ratarapun nang tapi warik tetapi bukan te Kemawakin rara-rain, tiada payungan dekat di nakom kuere kokan, teisi rana pemekan.

0: culture on the mix.
1: Ang kupunti meto na pen pundoro na ina penting nga po ngayo. Ya pun tapi na pen warir kaki dengan nartai kian tetai ya pun si debu nanti terana dikti minis. Ay nang poro iwan wakena. Wakena korikin pun kemawar rain. Sumai di karatar pun na kena tei metuan toro ni dari kina nanti kita nartai. Ay pun si tapi warir kti minis arin akonan nuwake imang kami. Ipukin kanon narani mea wake. Nanti nga po ngayo. Antaranya nampak semaya muangkan, atau terapun ya Eropa itu. Maya, kau kena meuri, terapun Maya. Meuri, kau mau panah, terapun Maya. Maya, nak anak kau mesti strike ayo, okay? Emel, untuk kali ni mana mete tanggungan untuk credit union, apa kau entera? Emel, okay. Ya kita tanggungan itu kali ni mana kita tanggungan itu credit union. Ayah kan aku am dek ya kan aku am mesti rakyat.

0: ini mana, awak nak tahu mana? Kali kita kaya usu tan pay pay atau communities. Senapan yang dikira yang heran kapan? Nana pung the credit union entahna.
1: Awai pun nana peroi kaya nana rani mewah kya? Dengan apa ngayo? Nada tay nana peroi kaya pun boroi panu mati sangra asna. Di tanah aku kanu ante usah tera kenteng apa ngayo? Nangani kau mati tokolana aku dinedi neyo? Imina asa. Di tanah aku nape orang tapi orang kata nua tentang kawak? Dona kime? Rong rong nape media responses?

0: هل انت متعطر ولا تيران السيرفيس تامتون الكتروكو سيرفيس اخدابينا
1: ان يينو نبين تامتون الكتروكو سيرفيس انا يكون لك يلقو اي كافو ريلي اي كاي اكتين يكون ارخو قناني كفو يينو نتايا مين تتاكي رخو كفو يي اي يفون دخوني بني ستو تتابو ارخو تنريا نكون تتاميروا ارخو خانتان نغيا نيبو خندنا يكون نيكن اي يينو نبين ارنان نيكون نيكي
0: No, no, so I say I'm more than 9 PTU, the 12 PTU, the 18 PTU, 24 PTU, or wait until I read the PTU.
1: You what? You don't have to go for the matter at a year, you know, and then. You don't have to go on Kambala. I didn't want to go on a con. What's she got to do? Met a free letter, they install Kekanamagina. Not on the mobs, not on the mangum, not on the tapu at a hotelia, but in a Kanamaki.
0: I roy
1: ba e pondang boroi ayak si boroi mai yakan ko bet yakan ka tin ne kon ai ka arang gordi arang ka lo ko men na no no e mai tero na num a e mai tero am na nagin yaman
0: yaman man
1: idan kin nane a to wala ne fu kon na seris a tin ne ton ka roi ya an kam bana a tandan electrico seris to wala mai pon ma kun ne ka tenta ita uro ne bai bukim ngwe are ko yamo pe ni yakin na mouse na kon di standard ni bin ai ka apai na ginga yon ne uro pe a yon america a yon nasa yani swango ana tan bin tandan electrico seris arang de bai roi Sexy ngai, aku nara pani puni bubogi. Nama aku ni kahbenta, aika awalnya ni. Tiada nama mawis, tapi tiada uwakin nama mawis. Aku nara keroyok. Tiada uwakin temu yang aku nara pani keroyok. On tap on aku. Okay, uringa, ayu ane dah mengambil. Ayu keroyok ni bubogi. Ni kat teru ni payah mengam. Tiada nama aku ni kahbenta. Ira kini nane, asalnya aku tahu tena nakon tiagon. Kuataya, ira nunda dah mengambil tamtun elektriko service. Aku nara pani. Ibu bukan ni kerana tekes, nak guna muiya kawan kami habis, kami muiya, kami dapat tak ikhaya nama tu, orang betul betul ikhaya kini nama tu. Macamana anak hangam muiya kawan betul betul tekes na, tapi dapat tangko teri lagian, iron tamtun elektriko service, ane dapat nak guna kerana mana, orang yang aku katin nama muiya kawan, nak guna tekes aku mohon kapu ayai. Sengsing ayah, kiam ka hari yang lain nak mai turun, payah nak hangam muiya kawan. Dauroi ni pun am kampana elektriko service. Kau kau kura kura nama itu nama kah? Nakun kahina game one sebakaroh game one loko. Dai sini dekku.
0: Yaman man.
1: Orang nane? Jangan kau ingat sebab dai terlalu membenga asin kau nak ingat sebab ini nama lagi nama itu nak. Nana tuanggo dari tak nama kampana Tamton elektriko service. Dabung nabe ayo. Enak kau nak alikarina kasih nama sebab jangan ni kau dia. Nakon mai turun na, banyak orang tidak tuan ini nakon an mai turun an boleh ring kita pun korang.
0: Oh, tes mau mana semua mana tes ni nabe yang service tuan tes nara nara orang
1: tidak ini nama. Nego, anak kami sabuk mana tamtun ni rezeki kos service. Bukan ni kita tidak tesi karam, tesi yang non jauh atau tes underground, okay?
0: Oh, ayah underground.
1: Punya dia apa gaya? Oh, ayah tamis, pun tamis, ayah hendak tiroi. Ayare, koya koya wa mis, baya kanga kana makina mis. Leita kina tanto ndere chiko service, patu wana te kampana. Aya professional ada, ara tana makuri, ikona hani kana matis, tiaro, amen roy. Ibugin na amoso. Uringana ba, koya re uruka misin was, baya te kanga kana koya. Ya kona ni nga kora wana ba misin wasan, pa na ibubuk na koyu, ibugin muke ti sa was. Donane, koya re uruka mpam, gai bonte kanga ngotiu kaina na tubam. Ibu kita ngelan teran demo yang ah, mac, kita kau bayar orang jambam. Anak kami sih sebu, anak kami tay tay. Am kampana, tamtun dari jisko service. Naga korawan jambam, nak undaruna. Ari ibu urile, enak ah, naga uruakina.
0: Oh itu ya tetap wam.
1: Nai koi koi, am tapo, ke anak tapo, tamtun dari jisko service. Itu in tetapu, tepon nana. Bayar ting tepon nana. Ibu kita apa? Itu matu am kampana tamtun dari jisko service. Tepon nana nanti, ada bukan buka kita nana service. Dari tadi mengai yon nana nampak, aikai.

Ah, senang orang mungkin yang kena nara. Bubusi ayu kan ada apa? Eko nantang kakayan te, te kuna yon te. YouTube, nah kata yang mungkin yang nurian kata ngaya ke, me kan ada apa ye te kangang? Yang mengapun data kiri kaki kue te sta bubusi kata ngante kuna te, te kuna kangai te kan? Ya bubusi ko te kuna re kuna nara mungkin presidensi remia tapai pai nanon te, te tayo ayu awari ni kain te diriere. Natani karawa te mano kuno nous pa parayakin mania pera. Kotan merurungi ya mekura-kura ya mani inanuntain pongin roi te mania pera. Na katangan kanya te kunante Yeremia tapai, so Yeremia tapai. Kanaruna pa ya itakangan na nilisan te ekin na emang apun reitakin ako imtis sa pubusi ntangidante te kunayo.

0: Eng nai ko. Ayo, am kampana to wana ati me to on the door right kim. Ya kampana e bo really. E to roi me ko rote sibis. Yo nai kai. Ran nam kampana e tamdon electrical service. Ran na service hai gai. The one kapo wakin ti kon nan ni anako. Na kana makin ti kon ti ga wowa. Ti ma gore ni ka benta. Ah, ti ka tinua. Ai ti ma gore. Yon days.
1: Ya, ya, tiara apa pun kabar-kabara. Bahkan kami tata roi tiara na service tamtun electrical service apa dia kena.
0: Eng, ya ino na ting tamtun electrical service, ane ya kon ya kaya lako, ay ka po uriri. Ay kay, ay kakin niya kon, ay ko kuna ni kapuwa ino na tayo. Ah, min di tayo na kukapuwa ngay. Ay ya pun dokona pa ni isto, di tapo, ay ko tangiria, na kon di tamerwa, ay ko kanta ni ngay. May bukong na naya kon na ikan eh. Ayay nan dai na rinan ni khon nai kai
1: nana sai sai mo men de 9 PTU de 12 PTU de 18 PTU 24 PTU oh wait it in a week de PTU
0: e wara i ta ko ba ko poli na ta ta ye iro nan ne a ai yo de to wan an kambala ane kala ko ko bua na e khon wa si ka bua iro na ma e free na da de install ke kana magina na kon na mo bis na kon mo yangam na kon te tapo ara ko tangiria pa ina kana maki ai
1: roi roi ra na bam ai roi roi ra nya ne ra ni bobo ki na ko ya ta pa na makuri pa ri ta ta be awa e bun si ro na pa ra wa ki na ya ya ko na ya ta pa na makuri ki na mi tapo e ka re sai ta ko ko ro ki kampana ga ho ho ki bun ko e ro ko kai na no am ne ya ho me ko ra ni ta ta be ai bun roi roi ra na pa ya se ve san
0: ha se si ngai ya te bai ri ta e ka mi mi pa bona ya pon rang pe pe te ke ne bebe ta anamna kwata yin ba e pondang boroi ayak si boroi mai ya kan ko betia kan ka tin ne kon ai ka arang gordi ara kan ko mena ina no e mai teru nanum a e mai teru amna nagin yaman
1: yaman man
0: idan kin nane a to wala mai po kon na series a te ne ton ka garo ya an kan bana a tamdan electrico series to wala mai pon maguri ne ka tenta ita uro ne bai bukim ngwe ara ko yamo pe ni yakin na mouse na kon di standard in bin ai ga a pai na kin ga yon ne urabe a yon america a yon nasa yagi swango ana tan bin tamdan electrico series arang dai roi Sexy ngaya, aku nak lepas ni pun ibu pogi. Nama aku ni kahbenta, aika awal ni kan. Dia nak nama habis, pak tera uruk ini nama habis. Aku nak lepas keroyok. Tera uruk ini demi apa? Aku nak lepas keroyok. On tabu nak. Okay, uringa, ayu anda dah gampan. Eh, tahu roy ni pogo. Ni kat teru ni payah mengam. Dia nak nama aku ni kahbenta. Ira ikin nane, asalnya aku tahu tena nak konti agon. Kuatanya, ini nunda dalam kampung ada tamtun elektriko servis. Iku nane ta, ibu bapa ni kerana tekes, nak konti nama ya agon. Kami habis, kami mula, kami ira patai kain nane ta. Orang patai lepai kaki nane ta. Metera anak hangam ya agon, patai lepai tekes na. Tapi dapat, tangko teri lagian. Iron tamtun elektriko servis. Ane, dapat dokar lepai kain nama. Ane yang aku katin nama ya agon, nak konti tegar aku mohon kapu ayai. Sengsing aja. Kita muka ada yang lain nak mai turun. Payah nak angan aja kon. Itu orang ni pernah amkan pun elektriko service. Di kau kau kura kura mai turun namka. Nak kon? Kakina game one sebab kerawat. Game one dulu. Dari sini dulu. Yaman.
1: Yaman man.
0: Orang nane. Jangan kau ini sebab dia tapi orang mana asal dari orang ini sebab kita payah kita mai turun. Nana tuanggo, dari tadi nama kampana Atanton Electrico Service. Dabong na bayo, ena kona ani karina. Kaisin nama isipo kyanne, nikogia, nako na maituro na. Wala yung antisa tuan ina nukanam, ano maituro, ano bauriri, dabong kore.
1: Oh, tis, mo ang mga sumo mo na bayo. Di na bayo service yun, tis, naroon na rin ako kitaya,
0: na bayo. Nego, ano tani sa kampana Atanton Electrico Service? Yung kona ni katika tis, ikaro, tis, ina nun tiyaus, o tis, underground, okay?
1: Oh, ngaya, ngaya, underground.
0: Pun nak dia apa gaya? Oh, ayo tanis, pun tanis, ayo hari ini loy. Hehehe. Ayare, kau ya kau yang amis, banyak kan kan makin amis. Dari tadi mah, tamtun dari cukup service, patungan nanti kampana. Eh, ayah profesional lepa, ada tahan makuri. Iko nak hari kan matis, tiaro, emel roy. Ibu kem, mah amusu. Uring anda, kau ya ruwak amisin was, bagai tekan kan kau ya. Hehehe. Ya kona ni mga karawan ba ni sinuhasan eh. Paano ibubuhok na kong? Ibugin mo kaya sa was. Doon na ni. Ang kaya rin uwag yung bambi. gai pun tekanan ngau tu yang kain atau bam di bukit tenggelam terang demeng ah, me kita kau bayar ulos yang bam, anak kami sih sebu, anak kami tay tay, am kampana, eh tamtun jadi cukup serius, nak karawan yang bam, nak undaruna. Are ipauri ini, ah ina kah, nanga uruakina.
1: Oh itu iya tu tapu am.
0: Nai koi koi, am tapu, ke anak tapu, kantor elektriko service, ete inte tapu, ete ponnan, pada ting te ponnanu, nipukin apa, eti metu am kampanet, kantor elektriko service, nipunnanu nengki, are bukan buka kini nana service, dari tak nanga iyon nana number, ai kai.
1: Isua tenu akia, wowa isua akia tenu atauana, ke isua tenu akia.
0: Wawa isu wa akia ono wa ni mewa. Akan neri, di neri ayo.
1: TamtonSim@gmail.com.
0: Yaman, Tamton Erich Crosseles. Bonde saka mo yang arroyko. Desa katulo na paiko. Awa di sa tabiakiniko. Ngay, ano kontay ngabong. Yaman! Yaman!

Angkai ku penting metana ben bunung rayon Mary FM 89.9 ya yara kata nata dan kawa ke keswa ile kena koya kenis memetin te bawan te ngapo ngena koi ane te yong kan nang tauroi dei se ko mangai ipoken ongram ngue ku penting metana ben ngorai dari kenam dario yon Mary FM 89.9 na tauroi kan den kana koya kata nata dan kawa ki aika tenu aika.

0: Mauri, ara warawaya ay makurin ta mol. Ika kamu ta takan mengin ko green bag. Bugin na mirong rong o yita kari pepe. Ay kunan di ko green bag de na ni kawa. Agi ya agi ro ko ye ya kan green bag. Wawan ka ya kan di ko mengin na ni peira. Ay kunan ka roro makurin kan ye to bo na konte wa na bugin di ko green bag. Ay daya kam makuri bugin kam surawan na makuri. Kati metwa ki best bo puto. Kerjilah yang ikhaya dengan potong kaki dan terpotong dengan makuri. Ada melar di dalam mangan ayah absen taruhan cuaca panin. Orang mana nak dengan kau tiar New Zealand.
1: Nampak, mana kampana? A waterfall. Tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere Yang kaya nak pakai bu, Vodafone, emon cina teroin dalam tu Samsung, ATU 6, ni puna tu bu api meruweu. Ayah ini nak mana, anak kes, ayah ke puna?
2: Yang kami puan mengat TV nak dengan Samsung.
1: Bayar kerja kan nak TV nak, aku warigi nanum naiu. ATU 7, aku bu buat api meruweu, puna angkai, apun puna roy, aku bu buat api meruweu. Kau waran nan, temoto I 14, aku bu buat api meruweu, ZTE 835, aku bu buat api meruweu, puna angkai. Kau orang apa nan? Jenuh biar di 78. Wabu buat tetara pun angkai. Apun Roy, punu wabu buat ni mepi meruawa. Jenuh biar TV 80 Max. Wabu buat mepi meruawa. Pun angkai. Apun Roy main mana? Wabu buat. Onu mepi meruawa.
2: Anaya, anaya. Maya muan cekang angam buat telefon nan ni ke? Xiaomi Poco. Wabu buat mepi meruawa tetara pun angkai. Ya wabu kita wana kon wabu buat mepi meruawa. Tablet saya kata Roy nan albeira, saya kata Samsung Tab A9. Oh ya pun bubu kita uang nak pun tini bubu ane mepi meruaiwa. Anak Tab A9 Plus, ni puna esib bubu arwa mepi meruaiwa. Oh ni bubu kita uang, ni bubu kita uang nak pun onu bubu ane mepi itu tara. Kapuan kai wawa de Samsung A7, oh enarik kirim tini mepi ni persent de pakan ni puyo anam kau wawa antar pun at the A7. Irek nane amai phone na de 17 na kaki nana ko o tapi wari kita repon ai kata roi nanu ni peira po pa ingai pa yek yo kyo kita ina
3: iu sin monte pentai i kai sagara rikin mengau pu kana te kai ngapum irei pa ina maraki Tararuakin mengau untuk mana orang dikiau akina kiau antai mai. Ikan napera, erik batu mana napa orang mengar. Kakatongan nano, panai timya tua tararuakin. Arabi ke merawa dering. Jika kaum mana no ibu kini katimya tuan, isakin arabi ke me arab merawa.